Kisi dresi akan kong satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yushiwan soro go wawan teng nadatra, chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo eni rokomakandra nanga den patna fuen.